ki tentu tok ki atli ki suri temo pediak ni ki yang udev berubah i suri temo di ibu Indiana kam jole period dido. I pola dap isan so pao menyen, and I pola nak akash manijmai wan ra anjp yaka Lifeon and Request program hai tok wakir wai jaintia. Ki pola dok kekwa uci mentalang yaka nika program, I pi ufon hau nombar not li nrusan al li al san san. Sejasin u nombar wu I pi uci mentalang wu I tok nombar not li nrusan al li al san san. U I pi u pentemi irwai kat kami kuat yang pi kam jole open up senyap hab ini minta kibon ki perlok lani ku senyap ya ki yang pi to sedang cuai ni ke program di pun ibu cai pi ye ki irwai.

I tentu ta irwa yang kong yai rilin lelu irwa di ibu tiga oi oi kan. U penap ibi se ibi irwa yang kong yai rilin dia penap cipi di irwa di ibu tuj jung kuli.

I tentu tak irwa yang ma James Osman lalu irwa di ibu tu yo kabe yang ah pada tentu irwa itu pergi cukup yang ni ke program kirwa jentia. I pada dapat inruj pahamnya kita perlu ke radio raw I penting ke program yang I dia pernah bercuti. Lini one raw cuti ya ke program kirwa ni film Hindi. Tahu sedang ini ke program dia pernah bercuti kirwa ada cimnya ke film duplicate irwa di ibu tu katai aku wali. Pembundir wai larna jagarna kirwain naka film duplicate.

0: Duh,
1: À,
0: tunggu.
1: katanya. Tapi
0: Dah.
1: YouTube juga ni to. Kamu kita uang kita ni kita kui beri paham dah mod kita. Em kerja star giong ki.
0: Nah.
1: Mod em kita ke story man man kini ke seni angku kamu man ka hipor punu kaga naga hak kita ke paham. Tapi kalau kita em kamu pai ini ke jing to hak kerja star giong ki mod hak kita ke paham gua kini ke seni angkat one sen kaga kamu kom kaga.
0: Em ki breeding record
1: semua. Kita man ki breeding record giong ki. Kita to em kamu ha upai usulil ne utuh bunyai wathed iya kini ke seni angku pengkakon. Kenang wa kita kenang ri kinong thiet yek tu is nyang gunong ri tu is nyang yo yo ajing men to gi haden na bon kete da wam kam ma
0: ta be jo bon to nyang gi tu ken tin da sia pi na lor gi tu da em ro gi mat wam kam kam ta mo pa yo tip i to gi ni ma kis nyang bai to ko kha bon gi khon nyang ha gi chi sen kha gi pon da deb ong hi na do ni chwa le wa yo tip i yu thiet i ne ta ma tu thiet ken nyang lai ha yang ka ma dong ne to nyang ma mu do le da na negi farm yang sarkar mio bari ba jur gi man te bon ni yo ai man lai thi ni yo to ai ku li negi nong dai wa ni bai wa khai ni kan tli kha ju kon lo to kha di vi ar tli te mut ka te bo ching e ko ba ju ta gi kon ka li man yuk sim ni ma te han rai ma da khan ka da bon tli ma da pra cha nan ni ru nyao cha nan mut kita hamba yang luti bawa tay kau nak kira biar kau tay. Nanti wan kesniang tau em gua lekam mohon kat ar kat so hadu kan rutili so em.
1: Ah tay kan.
0: Kita lekam kam bahap pipi bon sen nanti iu awas ngai bapulung biang raja ini. Kita em bu bandu kerja. Tapi ketu kam ketu le iu om biang gaya bertau pengka. Nih bah kamon hui ku kah kon cibon bagi so em bu kam. Tapi kamu wa mana pipi uthit pi sneng katai kan moi te em ka mo pat pa gi so em bu lo to em gi khat ar khat so lo ni hado kan ru te em ja ja ba sembe go ba ja ne te i jing jing ai yang gi so em bu la te ko mo chin chi sten ar chi na go wi go wi le ni hai tur ko mo yo biam gi mong re ba hai por the i kan sneng pu po ga ta dang khien gi ta ga distance le dang khien ko dang wa ma te ma de pat pi ir ti ir kom chog gi so em bu to i wi ha jing ai wi ha jen le ni wi cross minister to i man ba em gi ar liang to i man gi ha ge jo man symmetrical mo kti na par ma ke te em kam ba u ti pi ne te wan ki kan sneng to man gi chai u khia hai por wa de im bu gi ta ke te le bu san tam chwa wi im bu bo se ni hai por e im bu gi kan sneng jo yo ke chut ki ne ba do snet ki im bu ta kam ke te la hap ti ba ya pa ba ya hap chi mi history ni dong dai le ka man la kan sngi pendo mi bu gi ki na do kan sngi de pendo im bu ka man um chu tam gi ki te to u ka ma tot i dong dai ba yo ti dong dai le kre lang hu ta plus u pa ji hai por dai biang chi khia ka man biang ba ke te to em kam ta de to nya
1: ta te na lor ni te wong pi thì vì cái vấn đề là prom cả mong của phong khả mong, thế một mình ông như mình cả mong chấp hành cái sự ri cái những của phong khả, thế em cảm hà bộ đi cái này cái đòn, cái này cái cam của tàu lệ cái nông ri chứng ri, thế cái đó cảm thế hà điên thì vấn đề là bắt tay ông nào phiền này, rồi là ai chứng một đi thế mà nó bắt tay cái nông ri những, thế em cảm hà vẫn upay khi nào mình cái này cái cam ri của phong khả của job, em cảm upay anh ấy cái đắc cái chín, ha, hoặc upay thì chứng chít lene ti kwa bia yang kesnya
0: ada biang pecah ka
1: ada
0: biang pecah ka ni lele ke berding lene u pecah kon mo kini to gam kam
1: ta ni te mot ka u am kam do to mot kesnya gen thai man am kam tip kinong rijing rimo kam tam gitu gude ri bahasa paham gude benya bahasa ni bentaji mentoy mot pai bahagi wa ni kesnya gen thai sedang ga u khai kan ro man dedap ka san do nyau benai irta yong ka kete temut
0: sexual mature
1: ah kete da ah kete tadam ni tian wan u hoi wan pun chong khai ki ne pun biai ki kini ki sniang ta man de dapan ki phra du chpa bna irta temut hiti por kamong de sedang hi ki kamong u pun yui ke dak ke chin tang wa ha ke sen ku nung kong wa kwa ki bia le ne kwa ki pun chong kha le ne wan di jing chit yong ki um bu hoi ni mai le u to ke sen ku nung kong pu am miat
0: pu ma yiu am pu man regular cycle ni
1: ta ta นี่ก็ได้หาประชองเนี่ยใช่มั้ยครับเส้นกล้องหาประชองเนี่ยไปอย่างเนี่ยกันเนี่ยครับเนี่ยแต่ซีวินนี่แหละแล้วก็มันก็มันกระเสียงกับมองเลยดองหาบุญเนี่ยบ่าเอ็มกรรมแล้วก็มันโหดุนายคียากะยะคันเดพาวกีจีให้ปอร์ว่าดาปอร์ก็จะกระปอร์ต่อปมบีไอกะอืมเจ๊ะแต่เอ็มกรรมหาบุญเนี่ยอีกนี่กี่ปอยหาวะกินกี่บันตาหาวะกว่าเอ็มกรรมหากูนึงกล้องต่ออุปัยบุญเนี่ยอีกกระเสียงว่าสว่าอุดังกูชิดหมดอีท้าวข้าคอนยงการับอัดกี
0: Kita
1: mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau k ู

Da i tentu irwa yang kong tawil bedan lingdo irwa di ibatik ka yasendang da pengkut iya ka program gyong i ka farmers program. Ki lok ka radio ro na i tentu cho i program gyong i waka akashwani jwai heni por 111 RHP ya ka youth program dan iya ka program yang ki kana kendro.

0: Jan mit ko suk ukme ni pi waro ki abu sinyal yo gani radio station yang I kini to ka ga shuni jwai wo da wan chapi na uchi spa I wi point wi megahertz FM ban hani por ha por radio station yang I em nga u bisliam mi opi de kar
1: wo nga ga clandestine bare wan ra I chapi ya ga program ka wa ker pang ne ben ta ki control kalut kini ka program wan ga chapi ar sin stiao ka te to aga sngi nang kong wa ga sngi wo so yang ka tiao
2: Tega program untuk Jan Med uyo e katok waka topik yang kato halor ka panggu ongi Youth on Education and Motivation namo hektin yang iwi ong ki kenro kelot haga pure puti wew kamjo le ki kenro kelot o e mensi mi kiwi
1: uyo e le ye iwi irwai na kucu o yang uma rinua shala iwa bertun maya wakansai the 12 boy chukani katok tanya abi ye iwi irwai iwa bertun maya wakansai

0: Đi tới program the boy show code yang youth program yang ini ke jan met we ngai scammy yo pc bon ki mentoi na ka tentu ke tok kam jo le yulti eu o sang suk pk ti roi od ap ki wo wan ga cho yang ki angot ki kai tor ki te to uma renewa chala kam jo le uma unwild te le lu ki putut yang roi wo ang ki me ya kan sai kam jo le waram ka liang
1: kerpad pi wo bot pi e ha ki social media platform yang ka akash pani jwai kite to a facebook account wo ka youtube channel yang ka akash pani jwai he ni por nga ka clandestine bre
0: wo nga obisliel mi opi de kar
1: e ko blai pi wo ra ki per lok nang ap radio yang i wo ap yang pi ya ka ni ka program yang i ko blai chubon

Da pana bjpi yakadun tu ka youth program da ni ka program yang ki kena kendro o pteni ni po dansa atani abini ki sur youth

Haring di gat ligi rwa yang ma wan chua suting i rwa ribu di suki suki kam chula lok wamaya ui abni e rwa yang u ma thamme chalam i rwa ribu di kandasim pembun di rwa mudur.

I tentu tu irwai yang mah cempang baju irwai di bawah tu kerengat yang brum. Wajin tu irwai depoi cukup jangan ika program kirwai jantia kirwai kakam kejukat ni. Kilok ke abdi oro hini poj pauji. Wajib tu ni ika program kirwai English leni ki Western music. Usang sendiri ni ika program yang ini dia pun abdi kirwai yang ki adios slave irwai di bawah tu what you are pembundir wai like stone.